Mkhalanga loko ka hari hina vanhu va ntima hi rhangelaka swilo ku hava na xilo na xin'we hi nga xi kotaka ku xi lunghisa la Giyani. Swi le ku hi tsandzeni hina hi ri vanhu va ntima. Vanhu va Venda va khomanini, hina la Giyani a hi khomananga. A hi tivi ku hina va mani. Mapurasi hi te hi ta ma kota a ku ri na lomu a ku ri na le tibananini, ku ri na lomu a ku ri na le titiyini. Ku komba ku valungu hi vona a va swi kota, vona va famba va swi tshika va siya na hina emavokweni ya hina vanhu va ntima. Hi swi hi tsandzeni hi leswi hi swi tshiki swiwa. Leswi swi hi kombaka ku hina ku hava na xilo na xin'we hi ri vanhu va ntima hi nga xi kotaka ku ri hamulungu kusuhani. Bodo ri kaka ro bava na marhanga hi twaka tata. Kwala kongwangwa xikunana wa na kona.